0: ཁྱི ཚན་ཚལ་སྟོབས་ནང་གི་ཁུམ་ཚིག་ཅན་ཐལ་ཚོང་ཁུན་གི་སྟོབས་ཁུམ་བགེ་བི་གལ་མ་དང་ཤང་ཆིན་དང་ཡི་སུ་ཅི་ཤང་ཆིན་མང་ཆིན་ལ་བྱིན་ལེ་ཡོང་ཐང་ཁང་གི་ཇུ་རན་ན་བུ་ཤོ་ཅུན་ཅི་ཧ་ཏམ་ཤེ་པ་དང་ཤང་ཆིན་དང་ཡི་སུ་ཅི་ཇོམ་བ་ཤན་ཅང་ལོ་དུང་ཆ་ཅི་གོ་ཅིན་ཤི་ཤང་ཆིན་གི་གོ་ཁྲལ་གོ་མ་པོ་ཅ་ཤི་དང་ལི་ཅི་ཕན་ཡང ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ Kirtandun, lungi changul zhungawi kamna, canslar dobdun jilkim zikchinla, gandatongwi, anangagam gagadzhular dikab yinbi. Chachuchuja Xinpingji, canslar sartu tajib, jishil gachinam lakhtar tangsib shibadang. Arangil ngang, yengu sartu pediji, jayung chulam jibar shiba. Jilkibji tabjila, shamdag shajidi, lingin zuur zawadang. Malag tanjurdi, shetab zuur zawa. Chechi chanjidi, amabam zuur zajibji, yinchung shiba. Sartul malag shugdi pani shuyongni jechir tongwa jishini. Xiangqingwunji canse sartul tala pegi sarwan zhongwar gandirtonggi. Malag jengi ngagzhul niba ngarli qir dangdi, kyaqong sobi lakzil ganil ngwana tagjani. Conwunji chichi dambi canse sartul dobkhir jigdibshegi. Tunlubi shivsima nyamriji sartula kipitongwa dang. Jikim huayunji tosa dang, tunli nijin zikchin tala nala kewi ngang xieni rzadi, Sartul di Tony Rimpurji gandilab gilkhik zowur njeru shegi. Sartul njwema shugyongni jesang sheba dang. Njwema zidra nangjin dang arang sani jen njwemi hongdi sorshchungla khinhani canrik shemjig manhi sartul sartinji sunkhik ganglaggi shegi. Cansla jishchung maalaga tizangda tongwa dang. Peji dang denjigla nyamda tongchin shegi dang. Gilhung dang jinduma nyamzin shegi vinchung shidi cansla sartul tala lamdugja mangzhar dambu chakbar shegi. Dengge cansil sartu shabi taji ngochila shuyongni hinhunba dang. Zanzin gan song jejigda dongwa. Sartu koryo lagjir sheba. Tangcil lagbuk zhinba jishidi. Ndogi turgange cansil sartu ji tosa mbabih zhengi. Lodun chanjir dandun. Xiangqingwu ji gonghu cangmi lungi changgul zhongawi cansil dodun jilkibin zikchin shebi ngagzhu lingan la hirtuk samu sheba dang. Cansil sartu shaba lagbar jabi, chapsil rangshtu dang, samli rangshtu, shachula rangshtu ji jejigda tongwa. Chi chiwasim ji shangchin ji ngini dang, karli ga chiwasim ji tabji goni lakang zgdi. Arangil ngang yelkab ji tabji chishu dang, shangchin yung ji peji ji jayung la, huidir sheba. Cansil jigajib jijir la gandir namur tongwa. Cansil sartu lartagab yinzikchin la, shjigandum gandir tongwa. Malag jin ji cansil sartu ngagadul sheni jejigda tongwa dang. Njognir ngang, jamzhi cajir vechul sheba, njognir gi pashung najuna cansil njumak jesang sheba. Cansil sartul dang, toni sartul nyamzhi samu yongur gandirtongwa jishidi. Cansil sartul ahdeni, conwunji jikam songshchub dang, bici toi peji lam dakhchur shegi.
1: Erdavja pi cip jengni nina, xiangqin dangi shuji juanba, shenzhang lodong chuan ji silang ni, nyani zholong tansuk ji linzan hun wang zhifan dang, zhonggu canrig lang, lukli shimji kengan gokzu liyo hua su, Shkab Nyehe bi Zhonggu Nyehneg Longdun Chondar Shigbi Qianquin Tizabar Tizibshi Yi. Longdun Chuan Ji Xiangqin Dang Dang Xiangqin Sijung Gatsabshi Di Chuchin Tang Dangbur Silang Nihbebar Dimzhi Shiba Dang. Qianqin Daggi Di Narang Wunang Chorhung Na Lohzul Tuanli La Jabshur Shibar Guachin Shi Yi. Kibsha Jira, Nyehwi Luan Danggara Chorhung Ji Fjachib Shujia Xi Jinping Nguagchul Yi Laf Dambur Zongni Jakub Dagzang Nikung Tuanli Jim Tosak Chanbi Linganar Jimum Chagdakar Di Nyehneg Longdun Peji Sik Dongje Di Longni Malag Sarwak Chanba Dang Nikung Udenjang Gansung Shepi Ndakchur Gachin Dabshiba Masli Sachin Zomba Dang Nyoz Jibshigba Ulong Mungwa Sarjia Chewabjiji Tamung Maimbi Tongkong Lagshibzigdi Siji Jig Sartul Rungla Lagdar Dang Rungla Tsortabshiba Tuanli Jig Zichun Jayung Jim Dantrida Tumbar Gindab Dang

0: 잠릉 르빈 콰임스 테르비 까르마 오체
1: 체당 아유 심코나겐 빈 치르크 드가젠
0: 알랑둥 잠릉 게지
1: 아망 투르 흐테름 근거 스노 카난지 비 메토 친보
0: 원봉 신진 겐지 히르블린 비비 아니 좀마랑무
1: 알랑둥 잠릉 르젠지
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས 来西拉稍微趁所讲，阿里些各个参会所啦，伊们个古巴参机构，蒙古参机构比你上家的单位，各等出马特的，大些一路什么乱八参机构，各个参会作凶，九日子到那啦，参机构个送得过伊，破家产下个跟九日子参组织。 Tani shikchi shikmu maalun kong, qanam gu shialak pan simdil. Shikhtim shikmu maalun zama, amni gumbara zandil. Ta tamchi gu chikbar tarta, xtiji la tuwa meni, qazgimil ka dirg njungu tama tamchi gu tamatag. Ak chotong gu yung, xkishu gu la duwa zamchi, qalag maani bir. Shtagarung gu lizu gu yung jira, chawa nir gu. Kayi ka hachang kariwaar kaani ka arzan chibu dhatibu cha langni shikhtaji. Tani rgiwi ghanga ngu manza rgu uxchuk jira. Li manza wishtag thajung. Shkang manza tam sikmir sugla. Njigma aga hamjig sugu. Mardig chingin lingin ga cindzali. Shtagpil shtajik chupa yamazung ga galang karu ga jantamra. Gino go sugla teni, or gonglo rnya giti sa, mao niga, gammar mil gayalong samjo te nipari, gajachung sere dangxi ta tagajigi. Sasin sere gong go tsuk tamji go starja zang, si sa tsua abkhara, chukma la teni tsitje, tun tambar la tang kwanru go tsunkur la roji, gartun la ti shtag taro li. Tangzina jimi rostila siyamsir li nuga ngata jigi. Ndiyisong sa jiazaga nurkirishinu rguma tulu tochi amara. Shtiwar chankir kakir. Tevjinta nirgin dara ndirjig rawiwa. Mamun chasi gingra laga. Arar jasan huli layang ariga tangji. Qayanga rawar gubjita tikhchiga jini. Tani gonglor jela hem nuga ti, gama sazunga nzapa la teni. Galandi nam, gama il sturmata arapori xtanchigi. Arayin larta xtiangultayin, gajafla guimagin txajika zonti. Masha namlaq tamni, sanchim dhigmogiyan doi xsanchin si. Gonglo chigni giti sa, Kalang karu ga shtarji janju ku kunga langi. Jiasil chi xsitrinan. Kalang ga pazug li ka chubjita. Jialo sanga mazung khurtang chiwa riyantag sijini. Li zimtri ka targu ngum. Kalang ji kisir jiawo. Sangchin nora gajanda si chanjo li. Tungi tama anza chan. Kama khetaka khtirgo sini. Gajafli kunsun nargir kalaji, khtezu gnoori chabdun suqa, sinna kunu gu shten simra, lizu gu mungu gdan changi, pochang sangdik shtagzi ga pignur, nangstinta rkajig nzali. Galang shtumil warsim suqa, galang di xukchin chubji ga, aji khumbang changma ga, aji u xse chila shtumu nzali, pochang sangdik shtagzi ga chumchin, Gawa shtungdinta, chiya mandawa chiyarib chubjil jib. Qadan mandawa adarib gibja jib. Awlama ra makhun pakara pana. Khwati ran kolunda maasha morna sugu. Soso ga arantab gagadana koli. Chiyachang ojo ga shesimji. Shemar khatim ga sirna. Khandi ra karsim ngarsim ga qadir ka sugu. Shemgar rurja ga satong la longchuli. Chiya nomba ga stakula roni. Argawi stito ra shtipi gala langi. Thambi gala mo suga. Chirga kengruja jidaw nus kapti. Chomchum bum suga kuyang kong. Kseta arinchin bari yang tang. Sao kapti ngasta ka gadan tangani. Ka sanchin shtiwa ra. Lang sanchin nura gadandil. Ndongkum kalang ga jyao. Wanag wuka li la. Nak urdik ka kagamim. Chi sanji stambi soma. Shtiwa yunga gadabla. Nyedib chi khtirki demni. Rzongchin chubji ka doko. Nzamlang mayi nyama kong. Nya mku gayi mamma jin. Yang mku shiri ganyiksa jin. Shir mk chunga siwa barxiang. Ka ghazib shin shali. Khsong nyambi ngaro la. Tung chenbir gongwa tar. Tung chenbir gongwa kwatar dowi. Kwatam yug yug galanda. Sangchin nora gadaan di ka tomchin sarnin gata jangi lenga.

Ujilaya. Yaganar mene ari karmu. Alonstane ari janaya. Litangkana ari chungja shiba ujilaya. Konghombo ari mena. Tamil ari janaya. Adi tso chana adi tso vi arza uri laya. Dinda ji adi tso wo. Amitab adi melaya. Maga tamu di warta zomin adi moya. Hongarandana adi mena. Amitav ariyanaya. Tuna teshar arijyao kisar ariyaya. Kalangar jyasar arizomi. Etukumaha ariraya. Ambangar dekogo arihumbo urshyarta arijyaya. Yangshto lang ari sera. Achibjad ari taya. Yangshir chiri tangla nyuwa dindaya. Yamitogu ari chobi. Ambamkhun ari laya. Yaxir zungri tartag bamkur riniya. Yaxiri arinyabim tariq arilaya. Yaxijal arihwati jalk arikuraya. Yarangkug arimbindi. Unsorchung.

Rinyam kana batina warkum dene terangan dubza lamtun gul etsin dina nga ngad sinyam ge surgun sanchin gom nyarlam tanga zhonam kachin tiga lam gaga ni tila chita juy lam gaga ni tsika la kani piyan tang salang gwar ka lam dum so so den jagri jalam tika ga salang tanga raga murtung shkur gwar ka kawshuk lam dana yang lam ligo sata mo kati suki chani nyertung nyertika dapchik ni ga sesam chasuk chikro kumman dhapka jalam tika ga raga murtang chapja gwar ka lam dum so so yang ligo sata mo katapchia ga chani den jagri jalam tika ga Sakatang na kormugu warka lam dum danayang lam ligu satamuka namza gandabka nar dar gawa karga danjigir qo mandabka. Jalum tiktak tiktika sangtang shtatanga warka lam dum da yotsila jindande. Jalum tiktak tiktika khatutang shtatanga warka lam dum danayang lam ligu satamuka davchiyaga chani nyertung nyertika davjapaga tse arganiwli davjapaga tse nyerga war namuzgirla danya mazga mangazga mekandi warkam dayang lam ligu satamuka. Jalum tiktak tiktika mayanga warka lam dum danayang lam ligu satamu nyongtsum yoka davchiyaga chani vdenchigli. Jalum tiktak tiktika piyandang danay adin horjanga ka warka lam dum danayang lam ligu satamuka namuga gani tsil chungtsum yoka disuka chani ardabya paga tsaya juzhita terang war ndrabini chara yang nam shirandaga khirchin tepsungna lamda tishtara ndrab tamanda sawuzg mashiga dihtabga terang zonjina rand tongtanda yarka ganda warka lamdruo soso ata lamda nanjogu nuwa nisil tongtanda tingi vtina ndrabiyo mantakiga

Korundayang Hachang Ninkhaoni Hachang Tondukuni Tumurla Titabka Tirigdayang Zawzubshechu Tekalchega Ti Hanchani Dagichu Ta Mugzha Maakunayang Na Chowtuk Mabjoda Tengi Tondukun Shandunag Ndag Nitsiltang Lidda Tengi Ta Ta Chowtuk Tengi Mugzha Kun Menuga Ndag Dringilka Nansindarga Shedrugayin Ndamuga Nansirengao Kadab Chertangag Chi Chowtuk Ngeparta Jiggogu Chowtuk Kalchini Ramzintang Ti Hanchika Mugzha Kungogu Mugzha Ngeba Zga Mamba Tongi Ukizna Rechadata Tarungan ara kerja, coba terkejar na mengajar kau nanda, hajar nyongga, tidak kau na nyengga kerja, rep kung coba di, cinta ini na, tak kerja coba terkejar menu ram, mengajar kau menu nanda muka, nyeng mengazik, nangsel nderka, tak coba juga kau tidak kau dah, undang sonya nara, tak sini coba terkejar ju, mengajar kau hajar kaji kau, nyeng lakukan lojir kau matu na yang ju, logik kelang kur, cerita lah sukan dok kau na macuka, macuka ara, tak tarungan ara kerja. Tanda mungkin yang korban itu nak nasihatkan masih oke.

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

0: Nari shakna tugi nari mu tsuka katok karmar tangi sorgu yang tukurega nyan jina tsigere jing ndigmandig rebshi adna yogta na yang te imda mu korib shati shira taga khanda na yukhsong ni timu garang ta chut shati chut chatang ni yara shtishyong ta na yara sakni rinba tsanzig rinba tikhir jab ta ni timu lor jik ta na tukle kriz gami
1: Zhe ta sani mansuk ta wazwan jina kikyo shanu ngi tini kirshi danzhuk shige kuk
0: Rangka yang nyingan nisi korngan, terang nisi chakun, kurwari, to tsari yondi, taga maa rinjo makum gajima, ta za ririg nangana, chi nyongana, chodak samdang, zhe, ghanigo bar, tamari chakko, tarwana.
1: Ngolong saja gashisubo dengul kushuwa yang chuftam khindaga niwa mambaz tungu yoka.
0: Ta kangla kansamza niwa zekona, ta miyazga karki chota maanjigna, ta taga chokhi ngakson, ta makha tanjitka nyankab shonjo, jacha jayi narimo, taga chod maanjigdi, tamuzirimo, taga chotan jik songna, chod maafshin chan ganjari ri, shet tangna chiki ghorwari, ta namzhinga, ta kangla kansamga chik sima wabko ni danjig tamari yonu, tamuziri.
1: Rere, terang kanjong siyang langa len sin chun nip chanda tangli yano tichi chi shi na yin?
0: Lakso, ya. Gajan chi. Ya, dimo.
2: Khtam tang khtam si ni, sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni, li tang li gjab chu.
3: Tsong na woshka la nong chun je, kanjong siyang langa len chun da nian bera ga si shi.
1: Ya chambu gari cho demo?
0: Demo yin gonzimba demo.
1: Demo yin. Terang kanzong shalang gale tsingib chanda tangli yin o tiji chi shigo?
0: Ya kwaatin chi yin gonzimba.
1: Re tigna ta lem singi gyorum tara thumar kiran yin ngoshtu zga tabdiz gike na?
0: Nga yin na pail tika zung tona shimbur zare tachin jang sa mhana machila ma tachin bab sa malung gagdin shik mo nang nung tika xir zhong rang mo ku zambu sasum jik sa ganyan bu donsum yo sa sa ma yin tiki nang nung ku mandram tukui shang kum chus tui tenji wong zu sa tika ten zong shik mo ni ta tichak maru sa ho li akkin tamur gunga nyam naga ta ngim nyang la ya mo yang tam nyang la chambu gari sira
1: Re. Tiga na ta tamkhin jandir gitu ni syargan tungu tupnu tamkhin jandir kaptabar.
0: Kaba ngawa gitang ni ta kalli long tara karji gang tangzi kiyang syargan tungu zi gyn chanyin tupnir.
1: Re syargan tungu tupni kaptuk tani zonti gyachi nyankun tangkhin mangpuz gha tsongi na yang zima shi gha gafsa chibu tupko ni. Tumu re mu?
0: Re ya.
1: Ndi gitang kyo rangi tsarlong shong su kori gittatang. Kidal tangi ki tamkhui gu pshat tangra ta yin tam randag kargataga jagyam sun sigunar.
0: Da
1: yilong sosu tang tani rangi korik yun tsuhunbu yira yon randa. Shatsukun yon rangi kachira karsung ten rangi jiga ngirgo saga chara ndag ngay tani chashi yok. Rangi yangina lobjung gurung tani ten yonsur chumu shiong tata kakun kaltaz gina.
0: Ya ngunzimba. Ta yina ta ngan chizu. Tāngā zū sācā sirkū jimārī tātā gān tsūng hōmbū gāyilōng yōng ngō mālā mā hārkā sirkā tān tātā wāz gān tsōm nī nā xī gātā gā rtām tibshā nā kārchī yu dīnī mārchī sāni mā cikā yāng rtām khī rātā zū xī gā yām tsī māng nī lhāpār tā gā zū nyentūng gā shūgurā lhōpsū gā shūng nī shā nā xī gā chāchī pānsum tsūng nā gā tāmū gā yāng chāchī zī gā xī gā mbār tā mən tūn bā zī gā yō nī jimtsin tamo zgari. Ta tani sara rangzin ta yongdi taso dirib zingiri, dirib zga toni, chitsuk zingiri, chitsuk zga toni. Ta tarku warkum de to na, ta sacha tome warsum nima kharlo gantik tamshipa mungu yang damchinga dirib tang, kanchinga kalam, zhug sosoni nyamzum shung yung na, yang chika laymo, chika yi, ta galaymo, tiga yi, nyaga laymo, tiga yi dali yang, yang tamkhoyin da shatang sa, tsigayzg chikim gyrnjo sa, tamo kan la kansamri yok. Yina yang nga rangka ta phayil ka tika ka sacha sa ijime ka taak chuta ka dormi kishu ka tsung humbo ilong ilong ra ta tika ka ijung. Tani shanza tang zhuk so sundar ka ta ka ndangji yung na yina yang tam ta shati ta so uzu chi karchi di nari marchi sa nari tila ka shi ka tsiku ta yang hachang yang ni tamo zari. Yina yang shartang ta ra ta ka laimu zari jina mazu sacha ni chi tam ta shati ka zina tukutung uta rangka rangmi.

0: Tsukje tseso tanga jenar lazi pi chungkan na alu pangi paashigiri. Mungara jasa chichib kanga ndreyul di kagdang Shandong shang chin tanga tang sajung, Chindao chung chira tanga tang sajung chi tang. Devzin da ndreyul shukchang mi thamung da basun shibaji di Duanjin thakshu shibi lekar ndreywa thukma thubyo. Gongrum jiwa na shtokha yogi mima chobsu shaji tang jenlam da khurwi shimbi ndezi gojig yagpu shaji. Chima la semsu yagpu shaji. Mangchuk jian chowa gojig yagpu shaji jiyin. Tangdi jengan zaishib thakshu shaji damzin shegi ba tang chungtara ndreywa manar khangan dandil shegi. Rambak kaka tanga tang sajung tang, rambak kaka ngochil leshir ba chi, denjig ngang gongpil tunggi bi tawa dambur jegi ba tang, tongta waasin da mamang mangchuk je tse suk denjig de ang dangpur njogi. Sani kaka tang, de chan kaka tang, rikna chuk bi keli je changmi, denjig tonggil tal chayzhan tongpun zin ba tang, langsha namun dun ba jinchung si de. Tsungge ngenzhen xie ba deng, le zhi xiong di, denzhig tuanchi jie ngagu dambur songgi ba deng. Denzhig tuanchi jie me cil xia xib gal qir donggi. Denzhig tuanchi deng, denzhig tuanchi ltai jie tuanchin cab qin jie, nian ki gul la, xie cil cha lu lagdar xie gi. Ngan chi ri li jie. Denzhig tuanchi jie ngan chi ma lag ti gu cang urin zig jie dam zin xie de, deng si lang go chil ba deng bi ngu zhib ngin zin xie de zhib gi. Denzhig tuanchi jie ngan chi di leni riri ge tu deng, me riri ge tu de zhigi ba deng, liri ge du dem xie na, ngi per de di denzhig tuanchi la yang du dem xie gi ba deng, li gu du dem xie na, ngi per de di denzhig jiang du dem xie gi ba jin chung deng. Dakil deng shibshir la khunum deng, shashib deng, sharga am chapa la zamlin chi xie di, shuk yung ni denzhig tuanchi jie leker ganda dung gi.
1: Keli yotsi ji ngibir da denzhig tuanchi ji shibun gan chi nandin ji kirdi. Denzhig tai ji donggu donla niba deng, denzhig gur ji sorjung donla niba, mengzi dodim donla niba, chaitin rukhchib donla niba ji shidi, denzhig tuanchi li kagtag shigi. Zhongyong ge keli ji nai chenni mohui dongi. Rinba kaka sajung gi rin dagkong ji dodim gan chi donchul shigi ba deng, chimsul dir nandrib nandzin shigi. Denzhig tuanchi li til chi ma shung kong la rig jig ba jin chung xie gi. Ma ta ta denzhig tuanchi ji shibshir qianbu bai ni yung la ke ba deng ge yung ba zi mi ba chi ma tir nai mu xie ba tuanchi zig sen zin ba ji xie tib gi. Da tu ma shtung wa deng gan chin ma shtung wa nian shi ma nian ba zho rug deng nai lin mar gi bar thai kir zhirim deng yil ngi la jig bi tab ji sang shir deng sang zhib xie gi ba deng lag par de Sawq namjin bgilim jawa tawi maki marig bi wagnil jengin jungni la shibshir samu shegi. Wagnil jengin jirig dang jichung shegi chere tonggi ba dang denzhig tuanchi jie shibshir ligi nganchi lamlik zigni si shibshir she na di mangtag ngo gi ba dang di nganchi kargi ba lagdir shegi. Chacha chigjang me ba dang li cha khuracha sirzam me ba chaisil haji mashi ba ji shede Mugtung lagsin jie duanji tun tabar shegi. Zobja chig la chaggu shung na zobja gan la labsha toba deng sani chig la wagnil jengin yo na jakub yung la nyenda tongwa she tibgi. Sani kag deng lirig deng khyabkung kagi denzhig duanjin jie zibi labsha denglin samu shini. Denzhig jeng ganchi cher tongwa deng denzhig jie darkil deng dodim lagjir ngonsun she tib duanchul ji shegi. Rgenka lebsen bi losir jian habjig na nam yang tunjin jung mang di yin. Cangmi tang tang mamang la ganchi cal tunbu kirbi namjin zimba tang, denzhig la rigba dambur zimba. Liga kaga charji tisim dan zimba ji shide, lotag bai chu ji tunjin capchin gangguk shini. Jiong jie denzhig tunji jia namba yintil da dan lung tang yig dan zhu jir gandil tungwi riwa yo. Yang kanan ba, gongde cengmi nian ba na, Xi Jinping ge jesil zhongli gu longwa ye bul dang bi, kege sobzhi ba de, togta war sim de, mamang mangzuk je cae suk ge denzhig de, ang dang burin zhug gishi ba de yin. Xuni ye jipan da qib jig dang, layang hila nian ji, korik song qib dang na ji donim si bi, canbi nang shik ju yi.
2: ཁོན་ཅལ ཕེཇི ཀིན་ཅེ ཛ་བལ་ལ ཨདེན་ཅི ཡར་ཐུན ཀིན་ཅེ རམང་ཤ་ཡིན ང་ཚུ ཅེམ་ཨ ཁ་མེ་ཟུན ཛ་ཐམ ང་ཚུ ཐང་ཉམ་དེ་ཡོ
3: ཛ་ཐམ ཅི ང་ཚུ ལེ་ཐང་ནང ཛ་རལུང་ཇོང་བར སུང་ཤུབ་ཤེ་ཅིན་ཡོ
2: ཛ་ཐམ ཅི ཤེམང་ཅེ ཇེར་སི ཁེ་རང་ཏང་ ཡེན་གན་ ཏ་ཨན་ཁལ་ཤི་ཡོ
3: ཛ་ཐམ་ནི རྒྱ་ཁུབ་ཅེ ཇེར་སི ཛ་ཐམ་ཡང་ལ རྒྱ་ཅུང་ལིང་གོ་ཅེ ཅི་ཡེ་དེ་སོ་ཡིན
2: ཛ་ཐམ་མ་ལ་རེ་གར་བ་ཏང ཛ་ཐམ་ཁོབ་ཇོང་ཤེ་པ ཛ་ཐམ་སོ་སུང་ཤེ་པ ཛ་ཐམ་སུང་ཤུབ་ཤེ་པ ཛ་ཐམ ཝེ་ཤུ་ཤེ་པ ཅེ་ནི ང་ཚུ ཐེམང་གན་གན་ཏ་ཡིན
4: དེ་རང་ད་ ཉི་མ་ཏོ་ན་ ཤེམོ་ཤང་ཇ་ཟ་གཟུ
5: ཨ་པི་ཏེ་རང་ ཨ་ཅེ་ ཤང་ཇ་ ཟོ་གུ་ཏ་ད་ ང་སོང་ ཡི་ཏན་ ཟོ་མ ཡོ་གུ་ཏེ་ ད་ཐུང་ ཨ་
6: ཡ་ཡ་ ང་གུ་ཏེ་
5: ཨ་ཅེ་ ཅུ ཤང་ཇ་ ཟོ་གུ་ ཡོ་གུ་
7: ད་ན་ ཟོ་མ་ལ་གུ་ ཟོ་མ་ལ་གུ་
4: ཡ་ཤ་མོ་ ད་ཁ་བ་ཅེ་ཅི་ ཁོན་དེ་

ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི ཡི ཁྱི

kalanda yung kering ke desa de jenis sosron sambil berci sekarwa ni anak kap jimi desa ni lewa saya kini cetok kona tahu lewa kini saya cugu kotuk terdengge kata yang war kap se desa ni tatung kang dia lewa saya kini teng sambil berci kalang kini topo mena ngasih siam ni lemah sadun cikalang bi ni janggu kura kelas gelenan sekumpul mengenda kudu sejian

Yan で、てんぐさんがなじてんぐれんてんそんなはじんとちゃんばにでもつくよてんぐちゃんばとんいなそそんくじゃらんぐちゃんばとこるじゃよ。てんぐそそんくじゃらんぐちゃんばにながしそそほちじにゃんにょんがわせこんだがかたんぽこるじゃよ。てんぐだんしかんといなゆしゅうるがちょんくるゆしゅうちょんちるむるそんちゃんさんばがけんそのほんじゅるるがい。 天朝你的人格参拜你完全和人的路中站比等各个参拜的各种教育的人格路中站比等各个参拜你能安用你的这玩意儿你的各种给他的这玩意儿连头出大的天地各小干部级你那各种的路中站比等各个参拜你能安用你的这玩意儿你的各种的这玩意儿连头出大的天地各小干部级你那各种的路中站比等各个参拜你能安用你的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这玩意儿你的各种的这
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Yang so namare rogo chongol la kun jabu go si ala chusha shor no yegare yang hor gure